Apo, aru pernah ngoko programa itu inji, yo baka dendu, pernah ngoko dosereka dosa mader iyan baye, nuri nasi wabe ngui kudamaru ko pernah kumbi ko nasi wanda mamu ngoko aru pernah ngoko bangkampuri omuye, aru nda tu swana.

0: opo maka ene nodo njira pofowe mokoto wa machete okahuro ko ukambe chimwe wango kuchagifa okastola kwe odo ndola dana mibie thereli mwe matunanga ovarande okiegi anjuri ya meto koba ungure wovina peke peke ovithara ovitoma ovirae kamwa china ngakoba kune nje etie kuradisa pamwe mewaretu epatulukero marandikiro mwole fati ya machete tuno DJ jimaito nomifiki DJ Oma omeri mokoto wa machete oma wa mafiro kujithiro komurungu mamuto nongo deku bosilo wa shohorongo po ujo hambo ndatu imwe ohambo umu hambo umwe oimwe oimwe ombari ohambo ndatu ombari Kevin Lee ulipo ujo hambo ndatu imwe ohambo umu hambo umwe ondatu ndatu ohambo umwe ouliri oimwe nondatu nomute nguwa boiki wa thua pwa nipo ujo hambo ndatu imwe ohambo ndatu ndatu omuyo hambo mbari ondano ombari nomuvyo njeti anje oruvara noria meto kwa wandu waponga ndatu bekulithe pamwe nutiende pamwe komurungu katu haka edine mwaka uro oma sete za iblei
1: Baba kang munambangwi. Bayi wo. Bau karang gombe wo. Murambang muti kona wo.
2: Pora wo no.
1: Murambang gombe wo. Ini pegi-pegi nema je. Kalau belum nak bawa he, bawa nula beri. Papi kolong gombe meiden.
3: Papi kolong gombe meiden.
1: Papi kolong
3: gombe.
1: Uri pun yang gua mesti dah tinggal hari ni mau senggo, gua hari jiwa lele uri. Awe pikul longgong be mau rambang bu di konang bu ini naim pemune neng bu. Longgong be lah enggong, pikul longgong be. Yang gua mayoka, pikul longgong be meh.
3: Pikul longgong be meh.
1: Pikul longgong.
4: Kakuro,
2: nyani,
4: ayo,
2: tit minyona,
4: ayo,
2: nyani.

0: yono ka otanda de ngena ka piti no sa de taro me ka bara o sa ya bara o sku lo ke am pul kan de ka pondo me daro vina ya ya ya karara ka noria ka no mai chai ne kutara mo si lo afrika me ya ya karara ka noria ka no mai chai ne kutara mo si lo afrika me ya de na wa o spanando la capitan da me india ko final da ko semi final me ka mo ya ki onda lo spano lo beste me ngo mañando ga gando marina de rico final ando argentina no no spain a me ka mo jondo vinji me ka be anja o ku sha no argentina ma pe iba da bo maro argentina ino difference ku sha vi no pe no mo ya di una messi anda ku sha uno bomburo me longo vita tu na mo bombo me urbo ku sha bomburo me longo vine mañan de hoy el pole velado que hay pole velado en lugar de calle no sé si mañan no ku ta no ron ti mañu di no no me in the moment of individual brilliance me e mundo waro me me si mu ku ku ku ku ngana na wasana ku de kwa sano me baro ku ta ri ba ta me na ko wo ka pula le nyanga no nani wa kurumbo ka ki nja bono ku pila sa ti fele ku pila sa no para me ka mosha me si si se di se ti uri mo mo le la ro ti fe na e ndi ndi me ka mula shi di a me le mario ndi me fa kwa ti na me na usha o ba nyandi ti ka mura men to men ka ve na ba nyandi e no ba wa pi mu na shi mu no o spaina o spaina na me embe re no ba nyandi to ino balance mara no e ka mura ti na ino balance ambo o to aggression na ya onu intensity ya bona ba ba nyandi e ku me ngi nda mu runda ve ko ko fe mu ba ve nyandi so yo spaina ni me ti ka mo ire ino ambo me ve o pe no defense soleta ya mo ve no bango no ambo me to skill no ve na to pero bañante va ahorita en mi civil maneca verlo oye tiene maica no más acompando ospinori ospina mi me cae en empresa por petiquipi cosa ya tarde atar referencia da o que me entra tarde me aviña de nuevo tú para si vamos para allí no intensity si no hay no no agresión no hay yo hace tina la hora una semana de cara nueva bucayana a mi maria que me está por hace tina gente.
1: Oh, suatu hari orang yang negri kelihatan bambi, unu dah imbiran miru kembali nambah, imbih tisani, wandono yoye, mesin unu imbiran kembali naish nasime. Oh, eh kurungi ah nanti mari heh, kau yang bawa sini masih diusir imbiran pakai banyak kembali.
0: Ya, nak si nasib ni nak si nasib macam ni syarat itu, pun macam ni pohang ke? Okay, macam mana jauh set place play of aja, nu kau mesin ni teruskan heh, baru okay, macam jauh mana jauh sepanjang datar itu, kau nak pergi motor nama anda. Wakilnya imbere ni, muspan menjadi catatan yang kini mungkin nama mereka. Abah umur jauh top skor ayat orang menjadi mereka mungkin imbere baik juga. Mungkin mungkin yang meaningless, mungkin waktu kiri kau mereka mereka pindu. Malah no, mereka boleh guna nama itu kau orang mana mereka mahu pakai atau orang menjadi mereka. Kami kini nak kaya usir tu sensor. Mereka jadi buat muka mereka itu muspan ada yang berimbas yang dah dosen place play apa. Kami nak guna isu yang kuat arah pun kuat arah. Kami tanya dos kuat dua sama. Jadi apa mereka tu malu binti malah orang lebih kaya ni, lebih kuat kuat kerap pun dan jadi apa pun ni, mana jauh ku kujar aku lantas dia semua kuwar ini mana mana jadi volume apa yo kompetisi time. Para hari pun ni baru la beri na barang ni yang kita bapak ni uno ko boleh muri kau mendarat mesis mendarat beri beri. Amerika Malaysia mesis kemana kan aku ni, aku nak kuasa ni nari ko skop botan ni ni macam.
1: Masa nggak kasih?
0: Aye, kalau kasih pinggul kalau kau
1: yang sih sih kata meulu.
0: Kalau mesum mana banyak nasi beri nu untuk entah apa, kau ingat hari muka si beri secara krosari sehari sehari. I mean, he bought himself a decent yard space there. Mungkin orang masuk untuk kutu muka jadi fenda yang akan aku kupat. Ani wajib kuar aku kulingui. Jadi fenda saya mina, aku kuar aku kulingui. Kujawab kaya nasibnya saya juga suruh kerusi. Belum tentu nanti nado urime. Kapi kawan ni orang punya pura. Naku ni ada sendiri. Nusi tadi mula mainan roka tinggal. Very easy. Eh, he's a genius.
1: Oh, paro madeo mapenga ungu lithiwe me kopiru uyen kumbura njiga hino madeo ngu imine wafi.
0: Mana unia mingi katiti mbele sa utoku programu wa shini ni mana agaishimu na mbio na njo dehydration break and then be man hit your moment my husband. Hospital when I act or my mother, Kundesia, she had been also to give Utah war in the army. Then all rules as well in the maintain or April, maintain PGC, it is excitement among which wind in Yandu Mumu. May I give one room the top of it? But you know, I'm coming to.

0: Alo, mohon anak wa. Mohon anak wa.
1: Mohon anak wa. Mohon anak wa.
0: Mohon anak wa.
1: Mohon anak wa.
0: Iya.
1: Biar jauh jauh jauh sini, nanti kita nongko berbalik kiri.
0: Oho.
1: Jangan kita lami ni amalan jadi ni ada jauh ya, jadi sembere mesti toh aman upu.
0: Aha. Ah. Aku berada di luar.

0: Ini nama kita kerumba. Metu penal ya, tanam bulkira ka. Mohon anak wa.
1: Tahu orang macam ni.
0: Ii.
1: Nau ini.
0: Tuh temba.
1: Wah, mewarna bang jago agendi na. Mewarna bang jago agendi na, nena wujud di agendi ni cuma tarik orang lagi zewe wujud batari orang yang depan lepas saya donje orang lagi orang zewe. Nai. Ishwa taro Argentina no ya chitifo imbingi ya chitifo imbere kihambombali ya chitifo imbere mulongo omulongo na muvyu Spain no ka ya mulongo na ine na vitatu mbo ya chitifo imbere chimwe maro Argentina ino uno komanda Spain ba nda kwa Argentina mwisani okuyepa
0: chinene ya Mohora na wa.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya, eko tsanya go spina po.
0: Ombona ya spina gasho.
2: Ango mbendari kuri. Ne ga vitama driblaza.
0: Akwepa. Lepa. Jo kuda munda no matu hanja tu hakene kuno mukutu rata garu kuno kama tuka katutu ko TV TV. Wede mbaka shema tuka ina pamuna munda no mbanga shema tu hanika. Oku kaenda tukaenda kutwa kutwa nguo nini ndio mtahimari la kangindo na mimi biandi wa mamune peke peke ongo Spain namba ibao waje dina anjo nao

0: Hallo, du Herr Bovimbo?
1: Uragi!
0: Oh.
1: Mahara nawa.
0: Tora mohona.
1: Jondi o di tondo mbapa ni nondi. Mutu pima ondo komuri ndi nondi. O Spain na Mike Capita. Mike Capita nongo mbali ku imwe. Panja ko Spain na tuhamba la toho. Oh, aja di tahu di tim membuat mana mai daro tim mandu bingung dengan daro Spain. Mak aku tukar aku ini nawa orang ibu kau tukar aku mungkin nolak saya nu marah gara daro Spain na. Oh Spain, oh ini nak kau murungu. Kau saya kau itu yang beri kena yang ada tim mana itu defense England dan no Egypt dan no kau kau kau tukar itu defense ah. Oh ikut saya kau itu sama kau itu yang tak murungu. Oh kau jangan aku yang aku itu kena kau. Yang malah dia ni mai kita sih mui. Kau kuda dan dia ni mai kita sih mui jontih. Njoo kujipura. Lambara mbaya na uyopo mopo.
0: Loko e badu bora dinari.
1: Ee kukukule lambara potungi o munyando muwana bi nene kukukule na jwata na morupare ukamburo o ruwele rwanyana betatu. O ruwele rwanyana betatu ko ngoso mumu wala mukati mama mumu wala ko mukoshuru moke mu bada no moka muno ile uri mbouri. Kupeno chimbere. Ya kauyo mwana mopo baba na.
0: Kuepa.
1: Yeah.